Nelson tok bi kilona lun ili cardamom na hot pualon arjo iklong tang data phi kangdu cardamom aluna jai mek angdeng along pen ki jut si alun arjo ik sinang denis rong hang la penari sang hotum kilona lun aluna lam the lage hemphu nila dak sido tangte la bang solun arjo ik sinang

Sengkan meciteng, bangkong harapo citeng, kejapeng tim okreng kanari rung seng. Lalu tabong reng seng, kecor ceng pleng ceng pleng. Bangki cor piteng ceng, kong harapo citeng.

0: Lang la kormandu ya yang king yir pajian singkan med marang bang yantasim yang la mu mang silira chong kang yang bang ta sam ka pi man bang thip theng lu lan bang sera tim ja phang kanari rung tang bang yan ta
1: Lapuan pornang litum, karbi lun bari majai mek ang denga long pen, asan sona lun arjui klong tang lo. Laki akashwani, dipu. Non studio ghoria por por phai troxi, plengik tang lo, lasin ang litum. Delhi pen ke pachetak hindi alam pen birta, arjui klong po. Por phai troxi da minute po por, putho Delhi pen ke pachetak, English alam pen birta, arjui klong pit po.

kar judun kaching honarat tangte jame kangkung pana dun thu pini dima sa lirmia lunang dengalong pen ason sonalun arjuksina pini dima sa lirmia lunang dengalong pen kecheng sialun laki asok kem prai pen kilun alunalam the muchet khali pulabangsolun totangte arjuksina

Sibailaranam paru anta sandi acinam mangrikru pilu yang ke nakim rang adang anon dari avilang daru avilang non sumbirik noinang Sebang rari krupi lo yang ta bangkim rang

lapon apa nak itu? Karbi lun bari mang dengarong pen, asan sana lun arjuk lang tanglo. Lasi pini ke apa tu cok ikang lo apa si? Karbi lun bari m kerot ke parjuang dengkila pan si, kerot kang tonik lo. Nanglo tum jai mek arjulong bom la ke akas vani dipu pen. Jai mek ke pace tak pon bom la ke FM band along pen, megahertz paru isira tok bor rasur ke. Lapan labang so jai mek nanglo tum race app la pen. News on your app rong penta arjulong ikje.

Adun tu lana duk senang. Pukhila lek tipi pen kelun, aldun alam thi dampo ni bangso apir thi pen. Pula bangso alun. Totang ti arjuk senang.